0: Akoto.
1: Yeah.
0: Ami akoto.
1: Yaju.
0: Eba azi neri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Eh, anya ya.

0: Akoto,
1: yeah.
0: Bami akoto.
1: Yaju.
0: Eba azinari.
1: Miritei Shalom Radio 100.3 FM.
0: Eh, anya ya.